nya itu bareng sama orang-orang tersayang tapi makan-makan. Pernah gak sih? Kayak misalnya ya biasanya sih ngegrill gak sih? Atau mungkin piknik. Tapi dulu aku sering banget pergi ke pantai, karena memang Lombok kan terkenal sama pantainya. Dan kebetulan aku dulu tinggalnya di daerah pesisir. Dulu aku gak pernah ngegrill, teman pro 2. Ngegrill tuh menurut aku tuh rada fancy dan baru-baru ini terjadi sih. Dulu kalau misalnya aku pergi ke pantai, itu pasti dibawain bekalnya ya nasi sih, nasi. Nah, karena memang di rumahku nih senang banget sama ikan, jadi biasanya kami makan ikan. Pokoknya seafood lah. Terus abis itu ya dirantangin sih dulu. Belum ada yang kayak kita bawa apa namanya, bahan-bahan, daging, segala macem, sosis. Terus akhirnya di grill, di pan. Itu kayak baru-baru sekarang deh. Dan menurut aku lebih capek, karena nyucinya juga jadi belakangan. Terus belum lagi di lokasi kita harus manggang dagingnya. Aduh, PR banget sih. Dulu aku kayak gitu sih. Aku ingat banget mamaku juga selalu bawain ya snack juga, karena biasanya lama ya kalau misalnya kita ke pantai, apalagi bareng keluarga dan jarang tuh, biasanya sih bakal lama ya, dari pagi mungkin bisa sampai menjelang sore jam 3 gitu ya. Misalnya kamu pergi ke pantai ya jam 8. Ya kalau gak pulang jam 1, jam 2 ya udah mau sore sih. Jadi bakal lama banget, jadi makan siang di sana, terus juga menikmati waktu bareng-bareng. Dan aku rasa semakin aku gede, itu jadi memori yang gak akan pernah dilupain. Dan ketika kita udah gede sekarang, itu yang malah kita kenang gitu loh. Dulu mungkin kayak rada annoying gak sih, kayak apa sih diajak kesini, gak seru, apalagi sama orang tua. Jadi kayak ngerasa gak bebas gitu, gak lebih leluasa. Tapi percaya deh, besok kamu di usia aku tuh mulai ngerasa kayaknya kita bakal pengen kenang-kenangan yang bareng sama keluarga, entah itu fotoan. Dan aku ngerasa dulu aku suka marah banget di foto tiba-tiba mendadak dengan pose yang jelek. Tapi sekarang aku ngerti kalau sebenarnya dokumentasi itu gak peduli mau jelek atau enggaknya, cuma aku pengen, aku ingat momen itu. Jadi ketika kita lihat foto tuh, yang keingetnya tuh bukan muka kita yang jelek, tapi lebih ke perasaan kita waktu ada di momen itu kayak gimana. Jadi buat kamu yang ngerasa kayak annoying banget masih di foto sama orang tua, percaya deh, besok kamu bakal kangen.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: motor udah sip bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Salah satu yang aku ingat banget setiap hari Minggu, karena aku Kristen, bukan yang Katolik. Jadi dulu tuh setiap Minggu aku pergi ke gereja. Nah, salah satu hal yang aku ingat adalah kita tuh suka makan bareng. Karena mungkin liburan ya, teman pro 2, terus ngabisin waktu liburannya biasanya pakai apa? Ya biasanya pakai dihabisin waktu sama keluarga tuh ya pakai makan gak sih. Dan aku ingat dulu makanan yang paling sering aku makan adalah ayam plecing bakpao, karena biasanya dijual di ini habis gereja gitu, ada di depan, ada umat-umat yang jual. Dan kalau gak bakpao sama ayam plecing, itu tuh cucur, kue cucur. Jadi entah kenapa ketika aku dewasa makan jajan-jajanan itu dan makan lauk itu tuh ingetin aku sama masa-masa aku kecil sih, ketika kita makan bareng sama keluarga, terus juga di hari Minggu. Sampai harinya aku ingat, karena aku jarang banget makan bakpao kecuali hari Minggu, dan itu bakpaonya dibikin sama nenek aku, dan itu adalah bakpao terenak yang pernah aku makan di dunia ini. Karena aku bisa refill sepuasnya. Dan karena memang nenekku ini keturunan Chinese, teman pro 2, jadi dia pinter banget bikin bakpaonya. Isiannya adalah kacang yang gula merah gitu. Dan aku ngerasa kayak enak banget. Aku inget banget itu bakpaonya bukan dilapisin sama kertas jajan, tapi masih pakai daun pisang. Enak banget, dan aku jadi kangen makan bakpao. Nah, aku pengen beli bakpao, cuma selalu aja bakpaonya tuh isinya kayak coklat, kayak gitu, ayam yang dijual biasa-biasa gitu loh, yang bakpao. Nah, aku susah banget nemuin bakpao yang isinya kacang. Dan kalaupun itu ada, rasanya gak semirip punya nenekku. Jadi aku rada sedikit sedih kalau misalnya hari Minggu tuh gak makan itu, apalagi waktu nenekku udah gak ada. Itu rasanya sih makin bersedih lagi. Dan aku ngerasa kayak dulu mungkin ada di fase aku kayak muak banget makan itu makanan, tapi sekarang tuh aku kayak ngerasa aku pengen banget makan banyak-banyak makanan nenekku. Jadi ketika kamu masih punya waktu untuk bareng sama orang-orang tersayang, menurut aku sih habiskan waktu itu sebijak-bijaknya. Kalau sekarang kamu libur, ajak semua keluarga kamu berkumpul.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Yuhu, hari Minggu. Lagi ngapain kamu? Kayaknya kalau di rumahku lagi pada gereja sih. Dan biasanya kalau kita gak gereja itu lebih ke menghabiskan waktu bareng. Ngapain kak, barengnya di mana? Gak kemana-mana sih, cuma di rumah. Karena kebetulan keluarga aku nih gak terlalu suka yang rame-ramean gitu loh. Dan di hari Minggu itu jalur mau arahnya ke Senggigi kan selalu rame dan kita nggak terlalu suka rame-ramean. Jadi setiap hari Minggu ya udah makan bareng, terus juga ngabisin waktu bareng. Cuma sejak aku jadi penyiar, jadi hari Minggu tuh nggak bisa bareng-bareng ya karena tetap kerja juga. Kadang sedih sih karena aku pernah nanya sama orang tuaku apa yang bikin mereka senang, ternyata jawabannya cukup membuat aku jadi haru. Katanya mereka pengen tetap ada waktu juga, maksudnya anak-anaknya punya waktu untuk mereka gitu. Karena bahagianya orang tua adalah ketika anak-anaknya ngumpul, terus kita cerita di meja makan tentang apa yang kita udah alami, terus gimana tentang perasaan kita. Dan orang tuaku tuh bahagianya tuh cuma sekitar kayak gitu aja, sederhana tapi susah banget ya dilakuin kalau kita udah gede karena punya kesibukan masing-masing, entah itu pekerjaan atau mungkin tugas-tugas lain yang mesti diselesaikan. Jadi ya aku pengennya sih ketika kamu punya hari libur misalnya di hari ini, ya udah diajak aja keluarga kamu mau pergi kemana, melakukan hal-hal yang bisa kamu explore dan bikin kenangan itu sebanyak-banyaknya, oke? Okay?

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Kalau enggak, kalau misalnya kamu enggak mau pengen atau kayak lagi mager, enggak pengen kemana-mana, bisa juga sih buat menikmati waktu di rumah aja, nonton bareng, terus juga recharge energi bareng, masak bareng, terus juga abis itu bersih-bersihin rumah, atau mungkin beres-beresin rumah, bantuin orang tua, itu juga salah satu hal, salah satu aktivitas yang meaningful buat aku, karena bisa membangun bonding antar keluarga, apalagi untuk anak sama ibu atau mungkin sama bapak, bapak pergi apa namanya ikut gotong royong ke di perumahan atau mungkin di kampung atau mungkin lagi nyiram tanaman atau berkebun, terus juga anak-anak pada bantu orang tuanya juga, ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut mamanya. Itu mungkin terdengarnya kayak biasa aja, tapi pas nanti kamu udah ngerti ternyata sebegitu kuatnya loh bonding antara orang tua dan juga anak. Dan kamu jadi ngerasa gak bakal ada canggung-canggung lagi, karena kamu udah biasa melakukan hal-hal yang terkesan biasa aja, tapi sebenarnya itu adalah hal yang bikin kekuatan dan apa ya, ikatan emosional kamu itu bertumbuh, teman pro 2. So jangan gimana-gimana. Kalau misalnya kamu mau beres-beres rumah atau mungkin mager, paling pas banget dengerin Pro 2 selalu. Dan masih ada aku sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

jack it up. Jangan lupa juga sebelum kamu punya banyak banget kegiatan bersih-bersih, ingat makan dulu teman Pro 2 karena penting banget ya. Makan itu sebelum jam 9 katanya bagus, tapi ini udah jam 9. Ya gak apa-apa deh, makannya makan yang berat, kalau enggak yang ringan-ringan aja dulu kayak buah. Terus juga kamu bisa makan makanan biskuit atau mungkin kamu bisa makan sereal. Isi pokoknya perut kamu sebelum kamu mengerjakan aktivitas di hari ini.

0: That's...
1: kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
0: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
0: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
0: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: it up.
1: Moonlight Blur. Tapi sekarang Lisa juga udah bikin lagu baru, judulnya adalah Sawadika. Emang karena Lisa juga tinggalnya di ini Taman Pro 2, di mana namanya, di Thailand. Dan besok juga Thailand bakal menghadapi Indonesia. Deg-degan gak sih? Kenapa gak Lisa yang diundang ke sini? Karena aku pengen banget nonton Lisa. Gimana nih menurut kamu pariwisata di Pulau Lombok ini tercinta? Kalau aku ngeliat sangat drastis banget ya, karena aku udah lama banget tinggal di Lombok, puluhan tahun. Terus ngeliat pariwisata di Lombok tuh sekarang semaju itu, dengan berbagai macam tempat-tempat lagi yang dibangun di sini, dari sirkuit, walaupun kemarin sempat juga kebakaran di Desa Adat Sade. Semoga bisa segera dipulihkan dan dikembalikan lagi Desa Adat Sade itu dengan diperbaiki dengan sebagus-bagusnya. Dan kita bisa lagi nanti kesana kalau misalnya kita juga punya berbagai macam agenda, atau mungkin sekadar mau liburan aja kesana. Teman Pro 2, amin. Dan pastinya kalau misalnya kamu mencintai daerah kamu, atau mungkin mencintai Indonesia sebegitunya, aku juga mau mengajak kita untuk mencintai Indonesia dengan bukti-bukti. Buktinya apa, Kak? Buktinya kamu tetap menggunakan bahasa daerah, terus juga mencintai tempat-tempat wisata dengan cara gak buang sampah, atau mungkin merawat.

8. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luthvader Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Gendang belik adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang belik menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang belik atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang belik biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang belik hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang belik digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang belik biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang belik. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Masih sama Gladys pada selamat pagi teman Pro 2 di hari Minggu ini. Semoga kita bisa sama-sama menikmati waktu bersama keluarga dan pastinya sama orang-orang tersayang di hari Minggu, apalagi libur besok hari Senin nih. Jadi harus recharge energi dulu sebelum hari Senin kamu bakal penuh banget sama sesuatu yang harus kamu kerjain. Entah itu yang sekolah, entah itu yang kuliah, entah itu yang bekerja. Jadi pastiin keluarga kamu juga punya waktu dan juga kehadiran kamu yang cukup. Bukan hanya keluarga sih, semua orang yang kamu sayangi juga mesti merasakan hal yang sama. Karena aku ngerasa ya teman produk, aku banyak banget di iniin. Aku benar-benar teman-temanku banyak banget yang minta waktu aku, tapi aku nggak bisa. Kayak waktunya nggak selalu bisa pas gitu loh. Dan kita juga udah lama banget gak pergi ke tempat pariwisata gitu loh. Dan salah satu hal yang aku pengen tekenin ke kamu di hari ini, karena kita bakal biasanya tuh kalau misalnya kita rame-rame tuh perginya pasti ke tempat pariwisata gitu. Dan sebagai warga negara yang baik dan juga apa namanya, penduduk yang baik, kakak yang baik, atau mungkin keluarga yang baik adalah memperkenalkan budaya dan juga tempat-tempat wisata beserta dengan sejarahnya. Kadang kita pergi ke sana, ke tempat wisata, entah itu ke Senggigi, ke Pasar Seni, atau mungkin ke Pantai Ampenan, kita gak pernah kasih tahu ada sejarah apa di situ. Kita tuh kadang suka lupa teman Pro 2, kalau sebenarnya itu tuh penting banget memperkenalkan dan juga mengenalkan sejarah-sejarah ke generasi-generasi yang akan datang. Jadi pentingnya untuk menjaga budaya dan juga tempat wisata itu adalah dengan menceritakan juga sejarah-sejarahnya. Walaupun kita masih muda, ya gak ada salahnya juga untuk belajar gimana sih perkembangan dari daerah kita masing-masing. Dan kalau menurut aku sih udah waktunya kita juga menjaga dengan cara menggunakan bahasa daerah. Gak ada yang kampung kok, semuanya juga bisa menggunakan bahasa. So, jangan malu lagi ya.

Pernahkah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Kadang kamu ngerasa kayak tugas kita sebagai generasi yang lebih dulu ada itu cukup berat. Karena di zamanku aja itu budaya dan juga culture, budaya sama culture sama sih. Cuma kayak tempat-tempat wisata tuh udah gak terlalu ada historinya gitu loh, dan gak ada yang bisa menjelaskan secara baik dan benar. Nah, jadinya tugas aku untuk menceritakan ke generasi selanjutnya itu juga susah. Apalagi aku bukan orang daerah sini ya, dan aku juga lahir dari dua orang tua yang punya etnis yang berbeda, sangat-sangat berbeda, kayak bertolak belakang. Itu adalah hal yang paling susah banget untuk aku pahami, gimana caranya mengerti etnis orang tuaku aja aku gak terlalu ngerti, apalagi etnis di mana tempat aku bertumbuh. Jadi mungkin pentingnya dan tugasnya juga adalah dengan cara apa, dengan cara kita cari tahu sendiri. Dan juga aku berharapnya sih pemerintah menyediakan wadah untuk menceritakan, entah itu memperkenalkan budaya dari berbagai macam daerah lainnya. Misalnya kamu ada di Lombok, tapi gak cuma ada pelajaran tentang etnis Lombok aja, tapi mungkin bisa dari luar daerah juga. Dan karena memang Indonesia ini punya banyak banget etnis dan suku, aku berharapnya sih kita bisa sama-sama belajar sih. Karena dari itu kita bisa menjaga budaya dan juga tempat wisata kita ya. Bukan cuma karena kita sayang dia indah atau mungkin karena dia sangat cantik, tapi karena kita juga punya nilai historinya. Jadi bukan sayang yang cuma sekedar di mulut, tapi benar-benar diaplikasiin itu karena kita benar-benar mencintainya. Karena kita tahu gitu apa yang bikin mereka ada, terus juga sejarahnya kayak gimana. Jadi punya landasan yang kuat. Aku berharapnya sih seperti itu, teman Pro 2. Jadi jangan pernah malu misalnya kamu pakai bahasa daerah, baju daerah, pergi ke tempat wisata yang mungkin terlihat jadul tapi kamu tahu gitu. Ada yang bilang kayak, "Ih, kok kamu tahu? Kamu kayak orang tua." Ya enggak apa-apa. Kenapa emang? Daripada kamu gak tahu, berarti kamu memang gak mencintai daerah kamu sebegitunya. Itu sih yang pengen aku sampaikan sih, dan harapan aku ke depannya untuk kamu, dan juga pastinya PR untuk aku juga. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Spada sama Glu. Abis ini bakal ada penyiar-penyiar lainnya yang bakal nemenin kamu di hari Minggu kamu. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan, dan jangan lupa untuk berbagi waktu sama orang-orang yang kamu sayangi. Kalau kayak gitu aku pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain hari. Bye-bye.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Minggu 4 Oktober 2026. Aku bersama Lani Nadia dan Nola berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 perubahan teknologi turut menggeser cara guru mengelola pembelajaran di sekolah. Memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu memilih dan memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan pembelajaran. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Gunawan, mengatakan perkembangan teknologi memberikan banyak pilihan bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran. Media pembelajaran interaktif dan juga berbagai ruang belajar digital dinilai dapat membantu mempercepat sekaligus memperkaya proses belajar mengajar. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2 Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun MAG menjenguk seorang mahasiswa internasional asal Sudan yang sedang menjalani perawatan di asrama Ma'had Al-Jami'ah UIN Mataram pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan tersebut ya tahun Pro 2 menjadi bentuk perhatian dan dukungan kepada mahasiswa yang tengah menghadapi kondisi kesehatan. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: Tom Pro 2, hai 104,2 FM Pro 2 RM, teman-teman terbaik kamu. Bareng Nadia lagi Tom Pro 2 setelah semalam, bukan semalam sih, kemarin sore ya Nadia menemani kamu. Dan sekarang Nadia lagi nih yang menemani kamu di Santai Siang kali ini. So kita lagi ada di Pro 2 Hitlist, jadi kamu boleh banget request lagu-lagu kesayangan kamu ya Tom Pro 2. Itu mau lagu galau, lagu sedih, lagu happy, lagu lawas, boleh banget deh Tom Pro 2, pokoknya bebas ya. Dan gimana sih caranya Tom Pro 2 mau request itu? Gampang banget, langsung aja chat kita di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 020 5700. Aku tungguin sampai jam 12 ya. Jadi ini masih panjang banget waktunya untuk kamu request-request lagu kesayangan kamu. Pokoknya aku tungguin ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

film lagi lagu dari Adele dengan single yang berjudul To Be Loved ya Teman Pro 2. Aduh, dan next nih Teman Pro 2, requestan dari Teman Pro 2 kita juga ini enggak kalah galau sih kata aku mah, yaitu Hon dengan Location Unknown yang katanya dia itu lagi kangen banget sama mantan pacarnya. Aduh, emang bahaya ya rasanya kalau kangen sama mantan pacar tuh Teman Pro 2. Apalagi ini case-nya ya dari Kak Ahmad ini, dia tuh mantan pacarnya katanya di luar kota gitu loh. Jadi kayak kangen tapi emang kayaknya enggak bakal bisa bersatu lagi gitu. Jadi ya udah deh, tanpa berlama-lama ya Teman Pro 2, kita puterin ini dia Location Unknown by Hon.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri.

Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Itu dia song produce single dari It Gitaf dengan Masih Ada Cahaya featuring Hindia. Wow, yang mana baru-baru banget ya rilisnya tahun Pro 2 dan enak banget buat didengerin. Dan next nih tahun Pro 2 kita juga bakal puterin single-single kesayangan kamu, dan ini menempati pukul 11:02 ya, yang artinya masih 1 jam lagi nih buat kamu yang mau kirim-kirim lagu, yang mau request-request lagu, boleh banget sampai jam 12 siang aku tungguin ya. Dan buat kamu yang mau request langsung aja DM di IG kita @pro2fmmataram.

0: Aku dong, ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku nggak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, tahun perdua dan kita next ya ke single berikutnya. Karena setelah ini udah ada nih requestan dari Kak Nina yang kita pengen banget diputerin single dari Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Ih, aku juga suka banget sama single yang satu ini karena enak banget buat didengerin. So, langsung aja tanpa berlama-lamanya tahun perdua, ini dia Pikiran yang Matang by Perunggu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Itu dia nomor 2, Biar Jadi Urusanku by Sal Priadi. Aduh, jujur sebenarnya ini bagi aku lagu galau ya, tapi dikemas dengan gak galau-galau banget sih sama Sal Priadi. Tapi coba deh kalau kamu cermatin, kamu dalemin lagi, dengerin lagunya, itu beneran senangis itu sebenarnya liriknya. Ah udah deh kalau gitu kita next aja ya nomor 2 ke single berikutnya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, masih boleh banget nomor 2 sekitar 30 menitan lagi ya, sampai jam 12 siang.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

berdua, thank you yang udah request-request lagu ya di siang hari ini. Tapi sayang banget karena waktu kita udah hampir selesai nih di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, kamu tetap bisa request setiap harinya di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kali ini Nadia pamit ya dari Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi tenang aja karena setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Okay, hai, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ya, ini udah di santai siang aja nih Tong Pro 2. Jadi gimana, kamu udah makan siang belum? Atau udah siap-siap mempersiapkan sesuatu untuk dimakan di siang hari ini Tong Pro 2? Ya, dan aku lihat ya, di luar itu lagi gak tahu sih mendung apa gimana ya. Kalau tadi sih waktu aku OTW kesini itu ya cerah-cerah banget. Nah tapi sekarang aku lihat sih dari dalam studio ini ya, itu lumayan terik. Tapi di sisi mana ya sebutnya, di sisi barat ya, pokoknya di daerah Gunung Sari deh, kelihatannya kayak udah mulai gelap gitu nih Tong Pro 2. Jadi hati-hati aja ya buat kamu yang mau keluar di siang hari ini Tong Pro 2. Semoga cuacanya mendukung dan bersahabat ya. Anyway, kita lagi ada di Local Pride nih Tong Pro 2 edisi UMKM dan juga kuliner. Jadi bakal banyak banget nih obrolan-obrolan seputar kuliner dan UMKM yang bakal kita obrolin di siang hari ini. Dan tentunya buat kamu mungkin yang masih bingung ya, makan apa nih, atau gak mungkin mau nyemil apa ya ntar sore, tenang aja, karena setelah ini Nadia bakal kasih referensi-referensi yang bisa kamu rekuk, dan pastinya itu gampang banget untuk kamu rekuk. Oke deh Tong Pro 2, dan just info juga nih, kalau nanti di pukul 12 lebih 8 menit itu sesaat lagi ya, akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu bisa nih dari sekarang siap-siap dulu ya, sembari mungkin mikir nanti aja deh aku mau dengerin Nadia gitu ya, buat referensi makan atau cemilan di sore hari. Boleh banget tuh, jadi stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Okay, tahun kedua, kayaknya aku bakal memutuskan ya untuk kasih kamu resep satu minuman. Dan ini aku yakin kamu pasti udah tahu minumannya. Dan tapi masih banyak loh yang kayak belum tahu gimana sih sebenarnya cara bikinnya yang gampang gitu ya tahun kedua. Nah sekarang aku bakal kasih kamu resep dari es cendol. Aduh, ini salah satu minuman kesukaan aku juga. Karena bagi aku ini sehat sih. Tapi kalau kebanyakan juga gak baik ya tahun kedua. Jadi ya di apa ya, disesuaikan aja deh. Oke, yang pertama kamu kudu bikin bahan cendol, terus juga kuah gula merah, kuah santan sama pelengkapnya. Jadi yang pertama ya, adonan cendolnya dulu kamu kudu catat nih nomor 2. Kamu butuh 100 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 700 ml air, dan juga setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta pandan. Itu untuk adonan cendolnya ya. Dan kedua yaitu adonan kuah gula merahnya, yaitu kamu cuman perlu 200 gram gula merah, itu kamu sisir halus aja, terus 100 ml air dan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian kuah santannya nih nomor 2, kamu perlu 500 ml santan, terus juga 2 lembar daun pandan dan juga setengah sendok teh garam. Dan untuk pelengkapnya itu bisa es batu secukupnya dan potongan nangka. Dan bagi aku kayaknya gak lengkap ya yang namanya cendol tanpa nangka itu nomor 2. Jadi bagi aku ini bukan pelengkap, ini wajib ada nangkanya ya biar enak. Oke, langkah membuat cendolnya nih, tahun 2 awalnya, kamu campurin dulu aja tepung beras, tepung tapioka.

pakai plastik segitiga yang ujungnya digunting ya. Tinggal tuang aja deh adonan yang masih panas ke dalam cetakan, terus ditekan-tekan aja atau digoyangin juga biar adonannya jatuh ke dalam air es dan membentuk butiran cendol. Kalau udah ya udah tinggal angkat dan tiriskan aja. Kalau untuk kuah gula merahnya nih, Tong Pro 2, kamu tinggal rebus aja gula merahnya, air, dan juga daun pandan ke dalam panci kecil menggunakan api yang kecil ya. Ingat, apinya kecil aja. Nah, terus tinggal kamu masak aja deh sampai gulanya itu benar-benar larut dan mengental. Terus tinggal angkat dan saring aja. Untuk kuah santannya itu tinggal campurin aja santan, garam, dan juga daun pandan ke dalam panci. Terus kamu masak aja ya dengan api kecil sambil terus diaduk perlahan ya, ingat supaya santannya itu gak pecah sampai mendidih. Lalu tinggal kamu angkat dan juga dinginkan. Udah deh, gitu aja. Tinggal kamu sajikan aja deh. Masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas kamu. Terus tambahin deh cendol, terus juga potongan nangkanya dan lain-lain. Terus tinggal dituang aja kuah santannya dan juga sirup gula merah secukupnya di atasnya. Udah gitu aja. Jadinya es cendolnya udah siap dinikmati. Gampang kan Tong Pro 2, jadi boleh nih ntar sore kali ya buat kamu yang gabut gitu kan, atau gak bingung mau nyemil apa, boleh kamu buat aja dari sekarang karena itu gampang banget buat kamu nyemil ntar sore. Oke, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya sama Pro 2 di Local Pride kali ini. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Jadi stay tune terus aja ya, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: sebagai orang yang mulai dari nol. Karena gue yakin sih banyak orang yang juga pingin, lo boleh gak lihat gue present gitu, jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase, jangan embel-embel gue yang belakang tuh di bawah-bawah. Nah, gue pingin sih kayak gitu. Jadi
1: teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 udah ada di segmen selanjutnya aja nih kita, yaitu di zona olahraga. Jadi buat kamu yang suka banget ya sama dunia olahraga, kamu harus kumpul di sini, stay tune terus di sini, karena setelah ini nomor 2 banyak banget informasi seputar dunia olahraga yang bisa aku kasih ke kamu, dan khususnya mungkin di wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Jadi buat kamu yang belum update sama berita-berita atau informasi seputar Nusa Tenggara Barat, khususnya di dunia olahraga, kamu harus stay tune terus, karena setelah ini bakal aku kasih informasinya. Oke, kalau gitu Tom Pro 2, sebelum itu gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk. Jadi stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 kita masuk ke informasi yang pertamanya. MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi tontonan olahraga internasional ya, tapi gelaran balap dunia itu diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi dengan estimasi dampak mencapai 2,7 triliun sampai 4,7 triliun rupiah.

Temuan tersebut ya tahun 2002 tercatat dalam kajian Kementerian PPN atau Bappenas bersama ITDC dan juga Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengenai penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 kemarin. Dan kajian yang melibatkan lebih dari 1.800 responden itu menunjukkan dampak penyelenggaraan MotoGP itu merambah ke berbagai sektor nih tahun 2002, mulai dari UMKM, tenaga kerja, transportasi, akomodasi, ekonomi kreatif, sampai pariwisata. Direktur utama InJourney, Maya Watono, mengatakan ya tahun 2002 angka tersebut menunjukkan bahwa MotoGP Mandalika memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekedar penyelenggaraan event olahraga. Menurutnya tantangannya kini itu adalah memastikan perputaran ekonomi yang tercipta selama MotoGP itu tidak berhenti ketika balapan selesai ya. Dan karena itu InJourney itu mendorong pengembangan ekosistem yang terintegrasi mulai dari konektivitas, kesiapan destinasi, kualitas pengalaman wisatawan, keterlibatan UMKM dan juga masyarakat hingga pengembangan talenta lokal. Oke, tahun 2002, waduh ini kayaknya menghitung hari banget ya untuk menuju MotoGP 2026 ini tahun 2002. Dan katanya tanggal 7 nanti juga bakal ada pawai nih di Mataram nih ya tahun 2002 bersama para ridersnya. Aduh kalau gitu buat kamu yang belum tahu informasinya, nanti bakal aku kasih juga informasinya. Jadi stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tom Pro 2, dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya di zona olahraga kali ini, karena ini mepet banget waktunya, karena sebentar lagi itu akan ada next segmentnya. Tapi tenang aja, Nadia pun bakal masih menemani kamu, jadi stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 FM.

0: Okay, tahun Pradua. Wow, Nadia udah gak sendirian lagi nih. Siapa nih yang ada depan
1: ada aku?
0: Aku
1: lagi nih.
0: Yes, betul banget
1: lagi
0: tahun Pradua.
1: Dan lagi kita akhirnya bertemu di udara.
0: Yes, betul banget. Udah lama banget ya Nadia gak ketemu sama Putri nih.
1: Dan kita bakal temenin kamu dengan informasi dari dunia
0: betul
1: entertainment
0: banget.
1: Hari ini apa ya kira-kira hiburan buat minggu kamu?
0: Wow, iya lagi minggu sekarang. Besok udah Senin aja nih tahun Pradua.
1: Iya, jadi nikmati minggu kamu.
0: Yes, betul
1: ya,
0: banget.
1: Dengan hiburan apa entar kita juga bakal coba cariin.
0: Iya betul. Jadi stay tune terus aja ya Pro 2, tentunya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Yuk.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Aduh Putri, gak kerasa ya, bentar lagi udah MotoGP aja nih.
1: Yes, betul. Ini bakal jadi salah satu yang ditunggu-tunggu sih.
0: Iya bener, kayak tiap tahun ya, kayak ditunggu-tunggu banget. Walaupun mungkin sebenarnya kita gak yang nonton banget MotoGP, tapi kayak gimana ya, vibes-nya tuh tetap kerasa gitu.
1: Iya, apalagi ikut lewat kantor yang kemarin-kemarin.
0: Waduh, gitu
1: kan, sempet lewat di Jalan Lampo. Karena emang startnya dari ini,
0: dari mana tuh?
1: Polres.
0: Oh, wow.
1: Iya kan. Tapi kalau sekarang beda lagi startnya.
0: Iya, dan kayaknya sayang banget sih di tahun ini tidak lewat depan kantor lagi.
1: Itu aja sih sayangnya, cuma tetap lewat seputaran Jalan Mataram dan sekitarnya.
0: Betul.
1: Emang itu kapan sih?
0: Nah, itu dilaksanakan ya pada hari Rabu 7 Oktober 2026, tuh
1: siang-siang pasti.
0: Iya,
1: ya
0: iya betul, mulai itu pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kayak gitu.
1: Itu tapi, dari mana ke mana?
0: Tunggu dulu, nah tapi pengalihan arus lalu lintasnya tuh dimulai dari jam 11-nya.
1: Okay.
0: Gitu, jadi dari mulai jam 11 tuh pasti udah rame banget, pada ditutup jalan segala macam kayak gitu.
1: Udah harus tahu jalan-jalan tikus.
0: Iya lagi jujur. Dan titik kumpulnya ya, dan rutenya itu dimulai dari Hotel Santika Mataram. Itu melewati kawasan Taman Sangkareang, terus juga Jalan Pejanggik, dan berakhirnya itu di Teras Udayana, di Jalan Udayana nanti.
1: Jadi ada keliling-keliling muter dikit lah ya.
0: Iya, keliling-keliling dulu nih mereka. Dan kataku mah kayak enak banget ya di SMP 6 gitu, pada ngeliatin kan depan. Pas banget depan itu Teras Udayana. Ya,
1: benar-benar. Kayak mereka nggak perlu keliling berarti ya.
0: Iya,
1: mereka
0: bener
1: kayak standby nungguin di situ, kayak bakal nyambut ya. Biasanya kan kayak anak-anak sekolah tuh baris ya, menyambut bukan cuma anak sekolah sih.
0: Iya,
1: kayaknya
0: sih,
1: banyak
0: bener
1: sih warga masyarakat yang akan turun melihat riders favoritnya.
0: Betul, kayak gak tahu ya ini tahun berapa gitu. Aku pernah lihat di ini gak sih, SMP 1, SMP 2, SMP 15 itu
1: iya, deretan kan, iya, itu semua. Ya, dan kabarnya siapa aja sih yang mau ikut ini parade ini?
0: Apa tuh?
1: Pembalap-pembalapnya?
0: Aduh banyak banget, jujur aku agak asing sih sama nama-namanya.
1: Okay.
0: Pasti ada Marc Marquez tentunya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya semoga gak jatuh lagi ya.
0: Amin. Gimana ya, kita doain aja nih di tahun ini
1: dia
0: ya.
1: Every year itu
0: yes, kayak belum disembe deh apa gimana nih Marqueznya ya.
1: Marquez tahun ini pergi sembe dulu.
0: Iya betul. Dan banyak sih pembalap yang istilahnya dijadwalkan hadir juga pada Pawai Riders ini ya. Dan mungkin dua diantaranya itu ada yang dari Indonesia, yaitu Mario Aji dan juga Veda Pratama.
1: Wow. Ini emang udah banyak prestasinya sih.
0: Iya betul.
1: Udah kayak membawa nama Indonesia di kancah internasional ya.
0: Yes, betul banget.
1: Oke, semoga nanti kita bisa ngelihat dengan lebih jelas loh.
0: Iya lagi.
1: Kapan
0: barangkali
1: kan sedekat itu sama
0: betul
1: para riders.
0: Pokoknya dicatat aja deh tanggalnya, tanggal 7 nanti ya.
1: Yes.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Oke, Tong Pro 2, kita balik lagi dan udah ada informasi lagi nih buat kamu.
1: Iya, informasinya masih panas tapi agak mendung.
0: Aduh, jangan. Semoga panas terus deh kataku ya.
1: Apakah ini berarti gak mau yang terlalu panas banget ya?
0: Iya lagi.
1: Soalnya kan kalau agak mendung itu kan biasanya gak semenyengat itu ya panasnya.
0: Iya, benar.
1: Cuman jujur gerah sih.
0: Iya, gak tahu kenapa ya. Kayak biasanya kalau mau hujan tuh identik dengan gerah. Banyak yang sangkut pautin kayak gitu.
1: Tapi mudah-mudahan aja sih kalau udah malam aja hujannya.
0: Amin.
1: Jadi pas udah di rumah semua.
0: Iya, enak banget lagi tidur sambil hujan-hujan tuh kayak ya ampun, Masya Allah.
1: Lelap banget.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kayak siap menghadapi hari Senin.
0: Oh my God.
1: Jadi kalau sekarang bisa menikmati hiburan dulu. Dan salah satu informasi hiburan selanjutnya.
0: Wow, apa tuh?
1: Ini ada meet. The artist dalam salah satu kegiatan di Jakarta, Illustration and Creative Arts ya, yaitu Eat Gitaf dan Replay. Ya, ini kegiatan kolaborasinya sebagai special drop yang menerjemahkan album Eat Gitaf ke dalam karya visual gitu.
0: Wadaw,
1: berarti ada
0: banget
1: yang ini ya, sedia aku sebelum hujan.
0: Iya.
1: Tapi enggak payung manusia.
0: Manusia ya, ini bukan payung
1: gak ya tahu
0: berarti.
1: Ya, enggak tahu ya itu bakalan kayak gimana, tapi memang acara itu berlangsung di salah satu mall yang ada di Jakarta ya di hari Sabtu kemarin dan dalam sesi tersebut juga penggemar itu berkesempatan untuk mendapatkan tanda tangan Eat Gitaf ya pada barang spesial kolaborasi dari Eat Gitaf bareng sama Replay ya dan menghadirkan salah satu yang memang ditunggu-tunggu di situ gitu ya, yaitu menerjemahkan album kedua Eat Gitaf yaitu Berusaha di Bawah Hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan, berusaha di bawah hujan. Ada apa dengan hujan?
1: Jadi ini kan sebelum hujan ya kemarin lagunya. Kalau yang selanjutnya ini berusaha di bawah hujan.
0: Iya betul.
1: Dan kabarnya ini bakal berlanjut sih sampai hujan.
0: Waduh, ayo gimana?
1: Oke. Tapi memang Eat Gitaf itu terkenal singlenya banget ya yang sedia aku sebelum hujan karena bawa cerita yang personal. Ada yang sama mungkin ada yang relate gitu ya sama
0: gitu ya
1: lagu itu dan memang Replay ini membawakan visual bagaimana musik itu didengar, dirasakan dan mungkin dialami sama orang-orang yang ada di sekitar. Makanya gitu dia menghadirkan interpretasi personal terhadap cerita dan atmosfer yang terdapat dalam album Berusaha di Bawah Hujan gitu. Ya yang jelas Berusaha di Bawah Hujan itu usahanya bawa payung dulu lah minimal ya.
0: Iya atau gak mantel hujan deh gitu
1: mantel, jas hujan. Terus barang-barang kamu yang waterproof lah ya supaya kalau misalnya lagi kena dikit hujannya tuh gak basah-basah banget sampai dalam basah kuyup gitu kan.
0: Berarti hati kita tuh waterproof juga nih atau gimana nih? Apa gimana nih harus
1: supaya nggak basah gitu ya karena kalau basah tuh kan nggak nyaman ya.
0: Iya lagi jujur
1: dan kehadiran karya tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah album itu bisa menemukan bentuk baru perspektif seorang visual artis ya dan penemuan Eat Gitaf dan Replay ini kita menunjukkan bahwa musik dan ilustrasi bisa saling melengkapi dalam satu karya kolaboratif.
0: Ih keren deh asli ya.
1: Kapan ya ada di Lombok ya, yang kayak gini-gini ya.
0: Siapa ya kira-kira mungkin selain next-nya ya, selain Eat Gitaf tuh siapa ya kira-kira?
1: Siapa ya kira-kira penyanyi yang juga ada yang bisa direpresentasikan gitu.
0: Wadaw.
1: Misalnya Tulus gitu.
0: Tulus banyak sih kayaknya.
1: Iya kan, itu bisa. Yura Yunita.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi
0: Raisa
1: ya?
0: Raisa juga bisa.
1: Raisa bisa banget.
0: Pokoknya banyak ya kayaknya.
1: Kita tunggu aja deh pokoknya penyanyi-penyanyi itu. Dan jangan cuma di Jakarta aja.
0: Yes. Kalau bisa di sini ya kapan-kapan ya Tom Pro 2. Dan mungkin itu aja ya Putri informasi yang bisa kita sampaikan di Entertainment Today. Karena setelah ini bakal ada Putri yang menemani.
1: Bakal ada ini Indonesia top 20 nasional.
0: Betul.
1: Dan juga Western top 20 juga.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang mau ikuti perkembangan lagu anak negeri teratas di chart Pro 2 FM dan mancanegara ya, pastikan kamu stay tune sampai jam 5 sore loh nanti.
0: Wow, panjang banget, enak banget ya Putri ya berarti. Oke deh Tom Pro 2, karena kalau tadi kita udah obrolin tentang Eat Gitaf, gimana kalau kita puterin nih single dari Eat Gitaf, tapi bukan yang sedia aku
1: yang
0: sebelum hujan, yang terbaru aja yang bareng Hindia. Ini dia langsung aja, ini dia Masih Ada Cahaya by Eat Gitaf.

Teman Pro 2, Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo.
1: Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
2: Number 18.

0: di nasional karena aku termasuk salah satu fans yang suka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih, ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace sama Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Pro 2 FM Mataram.

0: dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10 ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Afia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pelangi, Junior Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Shilon Seven, dan juga Tiffany Kenanga.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 60.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Selama 14 minggu ada sini Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Seksi di International Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Berduet. The Finnish Sitters dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Berdua, faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak

banget ini di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Landa Krisnandaru sending off the air, and have a great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: satu tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senja Tafakur hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan senang sekali Putri bakal punya single-single religi ya, sambil kamu menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:14. Yang udah menikmati liburannya, hayo, udah mulai harus siap-siap lagi ya. Besok bakalan masuk dengan aktivitas dan rutinitasnya, dan tentunya cek-cek juga jadwalnya ya. Semoga liburan kamu hari ini menyenangkan ya, semua yang kamu inginkan di awal bulan Oktober ini udah kesampaian gitu ya. Mungkin kayak ada BM pengen sesuatu, pengen liburan kemana gitu ya, kamu udah ngedapetin gitu ya apa yang kamu pengen. Oke, dan teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu untuk dengerin single-single dulu. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Pro 2 FM Mataram.

Sobat di Jalanmu Teman Pro 2, single dari Melkia Hasbi. Ya, spesial untuk kamu yang masih dengerin 104,2 FM. Baru aja kita menyimak kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini. Ya, jangan lupa salat dulu setelah menikmati hari Minggu ini dengan beragam aktivitas. Ya, semoga aktivitasnya menyenangkan dan kamu ngedapetin banyak hal-hal baik hari ini ya. Dan semoga berkah untuk kita semua Teman Pro 2. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Untuk yang lagi sakit, cepat sembuh. Dan buat yang besok udah siap-siap lagi untuk aktivitas di hari Senin ya, semoga kamu udah siap-siapin juga segala sesuatunya yang harus kamu gunakan. Oke? Dan pastikan kamu tetap stay tune ya, karena aku masih punya single religi berikutnya ya untuk Teman Pro 2. Dan ini dia single dari miliknya Syakir Daulay bareng sama Adiba, Bidadari Syurga. Semoga aja kita nanti bisa menemukan bidadari surga di surganya Allah Subhanahu wa taala.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal perang.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nabi besar kita, teman pro 2, junjungan kita gitu ya, tauladan kita ya di dunia ini, dengan berbagai petunjuk yang sudah kita dapatkan ya, berbagai syafaat juga yang mungkin ini bisa jadi motivasi untuk kita semua gitu ya, bahwa banyak loh hal-hal yang sudah dialami Rasul di masa lalu gitu ya, dan itu jadi pedoman untuk kita di masa yang akan datang, masa kini yang sedang kita alami gitu ya. Bahkan kita akhirnya tahu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai umatnya gitu ya, sahabat teman pro 2, dan semoga aja kamu udah belajar gitu ya dari hadis-hadis tersebut.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Ketika tangan dan kaki berkata ya sudah tidak ada lagi kesempatan kita sebagai manusia gitu ya teman Pro 2, karena itu adalah saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ya. Dan semoga aja kita sudah melakukan banyak kebaikan ya teman Pro 2, karena tugas kita yang sebenarnya adalah kita berbuat baik ya, dan sisanya apapun yang kita terima itu Allah nanti akan mencatatnya dan Allah yang akan membalasnya ya. Okay, dan gak berasa udah mau pukul 19 ya, dan itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dari gelaran senjata Fakur ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune ya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

percayakan semuanya padamu, ya Allah. Semoga takdirku adalah kehendakmu, ya Rabb.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Teman Pro 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur menangani kebakaran lahan di wilayah Sale Sungkar, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Minggu 4 Oktober 2026. Kebakaran tersebut menyebabkan kepanikan warga dan dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satijah, mengatakan satu unit armada dengan 5 anggota Regu 3 Jaya dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas melakukan asesmen pemadaman guna memastikan api tidak kembali muncul. Masuk ke informasi terakhir, Teman Pro 2, kawasan Mandalika, Lombok Tengah semakin semarak menjelang MotoGP Mandalika 2026. Tidak hanya menyuguhkan adu cepat pembalap dunia di lintasan, kawasan ini juga menampilkan produk dari kuliner dan UMKM lokal. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal ikut melihat langsung geliat UMKM tersebut saat menyambangi kawasan Mandalika Sabtu 3 Oktober 2026. Sekian Teman Pro 2 informasi untuk di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, ke Pro 2 RRI Jakarta untuk Indonesia Pro Indie. Stay tuned.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram.
1: Teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Balik lagi ke Pro 2 Mataram, teman terbaik kamu. Selamat hari Minggu teman Pro 2. Udah masuk di weekend pertama di bulan ini ya. Ingat, Oktober gak ada tanggal merahnya. Oke, dan jaga malam kembali menemani kamu di 104,2 MHz, teman terbaik kamu, the number one hits music station di Mataram. Dan tentunya barengan penyiar favorit kamu yaitu Dipa, bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti tentunya di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. So buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, this is your time, your time is now. Langsung aja masuk ke WhatsApp kita 0819020570000, or kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Tadi udah dibuka ya sama satu single dari miliknya Divki Halif and Prinsa dengan Seandainya. Dipakira tuh tadi suaranya Ariel Noah loh. Ternyata Divki Halif nih emang ya keluarga nama Ariel, gak heran ya. Music runs in their blood ya. Dan teman Bro 2, sambil nunggu curhatan kamu, Dipa memputerin lagu-lagu dulu deh dari Baila, ada Delestari sama Admes Kamaleng bakal nemenin kamu dulu.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Teman Bro 2, buat kamu yang mau curhat buruan yuk. Langsung ke 0819020570. Oke, ada teman kita nih yang mau curhat, Teman Bro 2. Dia katanya mentalnya lagi hancur banget. Sementara orang yang bikin hancur enggak akan tahu. Ya, dia ini kenapa-kenapa gitu kan. Dan si yang buat mentalnya hancur ini juga enggak akan tahu. Padahal cuma lewat omongan di DM, tapi sakitnya sampai si yang curhat ini enggak minat ngapa-ngapain selama 1 bulanan. Dan mereka pun enggak saling kenal personal juga. Gini, menurutku kalau kamu emang enggak kenal secara personal dan enggak pernah interaksi, ya enggak usah dihiraukan. Masalahnya dia kan enggak tahu kamu lebih detail ya. Jadi just enjoy your life. This life is too short untuk kita mikirin omongan orang lain ya, walaupun mungkin agak sakit nyelekit gitu ya, kepikiran. Tapi come on, you have a beautiful life, a beautiful day. Jangan sampai perkataan orang lain tuh membuat kamu gak menikmati hidup. Karena life is too good to be true. Jadi jangan sampai kamu terlalu mikirin kata orang lain sampai kamu lupa value dari kamu ya. Ini juga buat teman Pro 2 ya, mungkin lately ngerasa kayak aduh kok susah banget ya menjadi diri sendiri. Hey, you don't need to figure it out semuanya di saat ini. Karena di usia-usia kita yang masih muda ini memang waktunya buat explore something yang kita sukain ya, yang kita minati, yang kita passionate about it. Dan kita gak apa-apa banget kalau masih nyari arahnya kemana. Jadi semangat buat kamu ya, Teman Pro 2. Gimana buat yang lagi di jalan, ada yang mau curhat, boleh gabung ke RRI Digital atau 0819020570.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Silu merupakan salah satu jenis alat musik aerofon tipe boho yang berasal dari Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian alat musik daerah Bima Dompu, silu merupakan golongan ufi atau alat musik tiup. Silu disebut tipe boho karena memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu, terdiri atas 4 lidah. Dalam proses pembuatannya, bentuk silu sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti karena cenderung lebih mementingkan kualitas suara yang dihasilkan. Sedangkan dalam hal bentuk, silu cenderung lebih sederhana dengan mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan seperti kayu sawo, perak, dan daun lontar tanpa penambahan ornamen-ornamen lainnya.

Oke, udah 2141 nih teman pro 2. Siapa yang belum curhat, ayo ngaku. Langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000 ya. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Buat cerita penutup hari, buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, masih barengan sama Dipa di sini, teman curhat kamu tentunya. Anyway, teman pro 2, happy birthday ya buat yang berulang tahun di bulan Oktober. Dan ngomong-ngomongin birthday teman pro 2, ini ada teman kita nih yang curhat tentang birthday. Katanya si teman kita ini namanya Kak RJ, dia itu setiap temannya ulang tahun dia selalu nyoba buat menjadi orang yang selalu ingat, bikin IG story lah, bahkan sengaja nyempetin waktu buat ngechat mereka di WhatsApp. Tapi tahun ini cuma ada 2 orang yang ingat dan mau ucapin. Ya mungkin this is adulting, not everyone itu punya waktu atau pikiran untuk mengingat gitu kan. Even we always make time for them gitu kan. Karena si Kak Arja ini selama 23 tahun hidup gitu ya, dia baru sekali dapat surprise ulang tahun. Itu pun jajanan pasar, dikasih lilin. And it wasn't even from a close friend. Tapi sampai sekarang dia tuh masih ingat gimana rasanya kalau kita tuh diingat sama orang. Ya mungkin itulah kenapa dia tuh selalu berusaha nginget ulang tahunnya orang-orang gitu loh. Karena dia tahu gimana small kindness, kayak small happy birthday gitu, bisa berarti buat orang gitu ya. Dan kayak, oh dia inget gue kayak gitu. Dipa setuju sih ya, sebagai pribadi yang gak pernah diucapin ulang tahun sama keluarga, jarang bahkan ya. Makanya aku tuh gak ngarep banget buat orang ngucapin aku gitu ya sebenarnya. Tapi kalau emang ada orang inget bahkan ngucapinnya tuh jam 00:00, oh my god, you are my people, ya kan. Karena Dipa pun walaupun kayak gitu ya, Dipa pun berharap ada yang ngucapin loh. Jadi you know, kalau diucapin terus diingat sama orang tuh rasanya kayak seneng banget rasanya. Iya gak teman bro 2? Walaupun mungkin kita gak seneng-seneng banget di surprise-in, tapi kalau orang inget ulang tahun kita tuh rasanya it is something yang mereka tuh punya time buat nginget kita, punya space buat nginget kita. Jadi itu tuh benar-benar timeless banget dan menurut Lipa worth it banget sih. Gimana menurut kamu teman bro 2?

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

902-057-7000. Dipatungguin ya, Tumam Pro 2. Anyway, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, Tumam Pro 2. And enjoy untuk curhatan-curhatan yang bakal dikasih tahu juga ke kamu ya. Anyway, Tumam Pro 2. Buat kamu juga yang baru gabung di WhatsApp, hai-hai semuanya, selamat malam. Jangan lupa buat curhat ya, dipatungguin sampai nanti di jam 11. Alright, and Tumam Pro 2, kita bakalan moving on dulu ya ke curhatan berikutnya. Di sini udah ada teman kita. Jadi dia ini pengen curhat nih Tumam Pro 2. Kalau di bulan Oktober di awal ini dia tuh ulang tahun yang ke-27. Jadi namanya ini Kak Para, Paramesh namanya ya. Jadi happy birthday buat Kak Paramesh yang lagi berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu lancar rezekinya. Tentunya diberkahi usia yang barunya, oke? Dan juga buat Tumam Pro 2 yang lagi berulang tahun, happy birthday, happy birthday to you. Selamat berulang tahun ya Tumam Pro 2. Semoga ulang tahun di tahun ini kamu bisa tambah happy ya kan. Terus apa ya, pokoknya banyak hal-hal yang baik yang datang ke kamu, semoga ya. Alright, Tumam Pro 2, kita bakalan moving on dulu ke single-single berikut ini. So don't go to anywhere.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright, teman Pro 2, udah mau 10:30, 5 menit lagi ya. Dan teman Pro 2, you know what? Akhirnya ini 30 menit lagi. Ya udah, kamu bebas curhat apapun teman Pro 2 yang lagi enggak galau, boleh deh curhatin yang happy-happy ya. Karena kita masuk ke cerita penutup hari sebelum kita tutup tanggal 4 ini, sebelum kita tutup hari Minggu. Kamu bisa kirimin curhatan kamu di WhatsApp kita 081 902 057000. Oke, ada teman kita nih, teman Bro 2, namanya itu Kak Sofi. Kak Sofi ini katanya semenjak nerapin kata ya udahlah ya di hidupnya, kadang enak-enak aja deh. Misal habis putus gitu kan. Dulu kalau diputusin tuh dia nangis gitu kan. Tiap malam tuh pasti nangis. Sekarang selalu ngebatin kayak ya udahlah, mungkin emang kedepannya kalau dilanjut bakal ada hal nggak enak gitu loh. Atau pas beli sesuatu ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Terus dia kayak ya udahlah, mungkin emang rezeki buat yang jual, it's okay gitu kan. Habis itu udah deh, hidup berjalan seperti biasanya. Tapi ada benernya sih, ya kan? Ada benernya, cuman jangan keseringan. Kamu harus ngeluapin emosi kamu tuh sesekali gitu loh. Tapi real sih, sedih, capek, muak, apapun itu pasti singgah sebentar, apapun itu, tapi balik lagi kayak ya udah gitu kan. Ini sebenarnya konsep ikhlas sih. Jadi sebenarnya aku mengucapkan selamat ke kamu. Kamu udah berhasil jadi orang yang bersyukur dan bisa ngambil hikmah. Semoga bisa terus demikian ya. Itu bagus banget sih menurut Dipa. Cuman kalau kamu emang ada satu masa pengen meluapkan apa yang kamu rasakan, just let it go, jangan dipendam ya. Oke.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Alright, teman Pro 2, masih ada yang curhat nih teman Pro 2. Ini ada teman kita yang curhatannya itu random thoughts banget ya. Emang ini itu pikiran malam-malam ya. Jadi ada kakak Alison yang udah gabung di WhatsApp. Katanya, aku tuh bingung deh Kak Diva. Ada orang yang udah berusaha kayak seberusaha mungkin, berkorban banyak hal, kerja keras belasan jam per hari buat mengusahakan sesuatu itu, tapi dia gagal. Ada juga nih orang yang berusaha tapi gak separah yang aku sebutin tadi, tapi berhasil. Ada juga orang yang gak berusaha tapi berhasil. Ini sebenarnya konsep adil tuh kayak gimana sih katanya? Gini, sederhananya karena kita gak pernah tahu jalan yang emang udah dikasih itu apa gitu loh. Jadi kita baiknya berusaha di setiap jalan yang kita pilih. Namanya juga hidup ya. Sekarang pun aku lagi belajar untuk legowo jalannya hidup sesuai jalanku gitu loh. Aku juga berusaha untuk menaikkan taraf hidup gitu kan. Dan aku juga mau menikmati hidup aku dengan sebaik-baiknya selama masih dikasih hidup. Jadi semangat buat kamu Kak Alison yang udah curhat ya. Apa ya, menurutku privilege juga berpengaruh ya in this economy. Jadi buat kamu yang udah berusaha, buat kamu yang udah berjuang, pastinya ada something yang membuat kamu udah berjalan sejauh ini. Dan you should be proud of yourself. Dan jangan lupa appreciate diri kita juga ya teman Pro 2. Udah berjalan sejauh ini, jangan sampai bilang usaha kamu useless. Ada hikmahnya pastinya.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Wow, ini udah mau jam 11 ya. 8 menit lagi gak berasa, teman bro dua. Perjalanan begitu panjang dan Dipa harus kelar nemenin kamu ya. Ya lagi galau-galau, ya lagi sedih-sedih. Semoga sedihnya cepat sirna di malam hari ini. Dan yang kesisa happy-happy-nya aja. Ingat besok udah Senin, teman bro dua. Start your Monday with happiness ya. Jangan perengat-perengut ya, karena orang lain itu bukan tanggung jawabnya buat ngertiin perengat-perengut kamu. Oke, teman bro dua, selamat beristirahat. Dipa pamit dulu ya. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Thank you buat yang udah curhat, yang udah cerita. Kita ketemu di jaga malam berikutnya. Next. Pokoknya jaga kesehatan dan stay safe, jaga diri ya teman bro dua. Ada beberapa single yang bakal nemenin kamu, tentunya bakal ada Just Music juga dari jam 11 sampai jam 12. Bye bye teman bro dua, jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: "Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
5: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?"
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyadah bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia. 102, 104,2 FM.

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2, pemerintah Kota Mataram menyediakan kebijakan perpanjangan jam operasional bagi pelaku usaha selama gelaran MotoGP Mandalika 2026 dan rencananya akan dikaji untuk mendukung kebutuhan penonton di dalam event selama event ini berlangsung. Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana mengatakan Teman Pro 2, operasional pelaku usaha khususnya sektor kuliner berpeluang diperpanjang hingga pukul 11 malam selama 3 hari pelaksanaan, yakni di tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Dan menurutnya penerapan perpanjangan jam operasional tersebut Teman Pro 2 akan mempertimbangkan sejumlah kebutuhan di lapangan serta merespon dari para pelaku usaha. Jika dinilai dibutuhkan, kebijakan serupa dapat diterapkan selama gelaran MotoGP berlangsung. Mohan menyebutkan perpanjangan jam operasional tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi di Kota Mataram, terutama sektor kuliner yang berpotensi melayani wisatawan dan juga penonton MotoGP hingga malam hari. Dan ini juga akan dikaji lebih lanjut terkait dengan kebijakan yang akan diberlakukan selama 3 hari selama gelaran MotoGP 2026.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Dinas Perikanan Kota Mataram akan menggelar pelatihan kebutuhan pakan ikan mandiri berbasis limbah organik bagi 24 kelompok pembudidaya ikan dan juga pemula pada Oktober 2026 bulan ini. Dan program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pembudidayaan menekan biaya produksi di tengah tingginya harga pakan komersial. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Diskan Kota Mataram, Leo Amri Saleh, mengatakan harga pakan komersil itu saat ini mencapai lebih dari 500 ribu per kemasan 50 kg. Dan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya mendorong pemanfaatan bahan alternatif yang tersedia di sekitar. Dalam pelatihan tersebut akan ada dibuatkan dengan memanfaatkan sejumlah limbah organik seperti limbah ikan dari pasar, sisa sayuran, dedak, hingga darah sapi dari rumah pemotong hewan sebagai sumber protein. Dan Leo juga mengatakan Teman Pro 2 berdasarkan uji coba bersama praktisi, pakan alternatif tersebut dapat menghasilkan kandungan protein hingga 40% per gram. Pakan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar seperti nila dan juga gurame. Untuk pelaksanaan program tersebut, Diskan Kota Mataram menggunakan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026 dan total anggaran DBHCHT yang dikelola untuk sejumlah kegiatan di Diskan mencapai 1,7 miliar, termasuk program pelatihan pembuatan pakan mandiri. Sementara itu, produksi ikan air tawar di Kota Mataram akan pada triwulan pertama 2026 itu tercatat sekitar 72.733 kg dan produksi tersebut berasal dari berbagai jenis komoditas budidaya ikan air tawar di Kota Mataram. This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

kepada teman berdua. Tadi kita dibuka dengan lagunya Lisa dengan Sawadika. Ya, teman berdua, selamat pagi ya. Pagi hari ini Julang menemani kamu di Spada selama beberapa jam ke depan, tentunya teman berdua, sampai nanti di jam 10 pagi. Wow, lama ya teman berdua. Jadi aku mau menemani kamu di hari Senin ini, awal bulan teman berdua ya, meskipun udah gak awal-awal banget sih, tapi ini masih tanggal 5 Oktober 2026, hari Senin teman berdua. Wah, hari yang hektik untuk kamu mungkin ya teman berdua. Jadi pagi hari ini bangun dulu, siap-siap gitu ya, sambil nyalain dulu produanya gitu ya, mendengarkan produa pagi hari ini teman produa, dan baru deh kamu mungkin mau mandi, mau sarapan gitu ya, atau mungkin mau beberes kamar gitu teman produa, boleh banget ada Julang di sini menemani kamu sampai nanti di jam 10 teman produa. Dan ngomong-ngomong soal menemani kamu teman produa, kalau kamu mau join juga menemani aku gitu ya, saling menemani nih teman produa, boleh banget di 0819-0205-7000 atau lewat Instagram kita, say hi aja teman produa di @produafmmataram. Alright ya, dan aku juga mau ngingetin, jangan sampai lupa untuk download yang namanya RRI Digital di App Store dan juga Play Store ya, biar bisa terhubung barengan sama penyiar favorit kamu, dan juga bisa mengikuti semua siaran-siaran favorit kamu tanpa perlu takut ketinggalan gitu ya teman produa, karena kamu bisa akses dimanapun dan kapanpun itu. Alright, kalau begitu teman produa, nanti aku juga akan informasikan untuk info cuaca hari ini seperti apa ya teman produa ya, agar kamu tahu cuaca hari ini tuh panas, hujan, atau tahu nanti cuman panas berawan ya teman produa, atau mendung doang ya. Jadi jangan kemana-mana, abis beberapa single berikut ini aku akan kembali dengan info cuaca.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Saatnya info cuaca teman Pro 2 untuk edisi hari ini ya. Kita mulai dari pukul 8 pagi teman Pro 2. Cuacanya cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 61%, kecepatan angin 5,5 km/jam dari arah timur. Dilanjut dari pukul 11 nanti teman Pro 2 ya, 11 siang, cuacanya cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembaban udara 56%, kecepatan angin 11,1 km/jam dari arah selatan. Lanjut di pukul 2 siang nanti teman Pro 2, cuacanya juga cerah dengan suhu udara 56 derajat Celcius, kelembaban udara 18,5 km/jam dari arah selatan. Dan di pukul 5 sore nanti, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, itu cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 75%, kecepatan angin 18,5 km/jam dari arah tenggara teman Pro 2. Lanjut lagi di pukul 8 malam nanti teman Pro 2, itu cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 85%, kecepatan angin 14 km/jam dari arah tenggara. Dan di pukul 11 malam nanti teman Pro 2, cuacanya berawan dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 86%, kecepatan angin 13 km/jam dari arah timur teman Pro 2. Oke, untuk siangnya ya, dari pagi sampai sore itu cerah mostly teman Pro 2 ya, tapi di malam hari rada-rada berawan dikit nih teman Pro 2. Oke, itu dia info cuaca untuk hari ini ya, karena ini masih musim kemarau teman Pro 2, jadi kamu pastikan untuk terpapar sunscreen ya teman Pro 2 sebelum kamu terpapar sinar matahari langsung.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

Bentar lagi udah jam 7 teman pro 2. Jadi ayo cepetan bangun ya pagi hari ini, siap-siap untuk memulai aktivitas di hari Senin ini teman pro 2. Hektik mungkin ya, tapi kalau kamu mempersiapkan diri lebih awal, kamu bisa lebih punya waktu untuk menikmati proses siap-siapnya teman pro 2 ya. Jadi kamu gak gerasa gerusuk terburu-buru pagi hari ini. Check it up. Di luaran sana juga udah cerah teman pro 2, udah menanti kamu ya beraktivitas pagi hari ini. Kamu yang sekolah, kuliah ataupun bekerja, semangat. Untuk kamu yang hari ini mungkin day off atau mungkin cuti juga, selamat menikmati waktu libur kamu ya teman pro 2. Entah itu kamu mau menghabiskan seharian di rumah atau di kosan aja, atau mungkin kamu mau pergi liburan mid time setelah kamu bekerja keras, enggak apa-apa banget teman pro 2. Check it out. Masih panjang waktu aku nemenin kamu teman pro 2 di Spada, jadi jangan kemana-mana, stay tune barengan sama Julang terus ya di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Mumpung masih pagi teman Pro 2, aku mau kasih kamu asupan-asupan yang tentunya ini update banget ya teman Pro 2. Kita lihat sedikit sekilas tentang dunia olahraga pagi hari ini ya teman Pro 2. Dimana Timnas Indonesia akan melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Meski berstatus tuan rumah ya, Timnas Indonesia itu punya catatan buruk melawan Thailand. Ya, kita tahu sendiri teman Pro 2. Beberapa kali memang sempat kita melawan Thailand dan ya yang menang adalah Thailand teman Pro 2. Tapi Timnas Indonesia telah mengamankan tiket untuk final FIFA Asian Cup 2026 yang merupakan turnamen resmi FIFA untuk sepak bola Asia Tenggara ya. Dan selangkah lagi jadi juara. Nah, Timnas Indonesia justru dihadang oleh Thailand yang dikenal sebagai raja sepak bola Asia Tenggara, teman Pro 2. Bukti Thailand layak disebut raja sepak bola Asia Tenggara ini terlihat dari jumlah trofi FIFA AFF yang dimilikinya gitu ya. Dan Thailand sendiri memiliki 7 gelar juara AFF, sedangkan Timnas Indonesia belum ada, teman Pro 2. Prestasi terbaik Indonesia ya teman Pro 2 adalah 6 kali jadi runner up Piala AFF, yaitu di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Pada edisi di tahun 2000, 2004 serta 2016 dan 2020, harapan Timnas Indonesia ini meraih gelar juara bahkan di kalahkan oleh Thailand teman Pro 2. Lagi-lagi Thailand ya. Dan lantas bagaimana untuk head to head Timnas Indonesia versus Thailand jelang final AFF Asian Cup 2026 ini teman Pro 2. Wah, dulu aku ngikutin sih yang tahun 2016 benar-benar teman Pro 2. Vibes-nya tuh apa ya? Buat kita jadi ikut deg-degan gitu teman Pro 2, karena waktu itu lawannya Thailand juga gitu ya. Dan euforia Timnas waktu itu juga gede banget teman Pro 2. Makanya Indonesia ini sebenarnya udah bertemu sama Thailand ini 78 kali ya teman Pro 2. Dan Timnas Indonesia ini menang 25 kali, kalah 37 kali, dan 16 partai sisanya ini berakhir imbang. Memiliki rekor pertemuan tersebut teman Pro 2 ya, Timnas Indonesia bukan unggulan di hadapan Thailand, tapi Timnas Indonesia yang sekarang sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kita optimis aja ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu ngelihat terakhir Timnas Indonesia itu berhadapan dengan Thailand di 29 Desember 2022 ya, yang dimana itu akhirnya unggul nih 1-1 teman Pro 2 ya untuk Piala AFF waktu itu ya. Tapi yang 2016 sih benar-benar kayak kita udah sengit banget pertandingannya teman Pro 2, tapi ya masih harus menelan pil pahit dikalahkan oleh Thailand. Dan untuk pertandingan yang kali ini, apakah Indonesia bisa mengalahkan Thailand teman Pro 2 dan membawa Piala AFF untuk yang pertama kali ya?

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Hari Senin ya Tuan Pro 2, hari yang memulai banyak banget kegiatan ini. Bagaimana kalau kita bahas tentang liburan ya? Bahas tentang liburan di hari Senin tuh ibaratnya apa ya teman Pro 2? Semakin pengen cepet-cepet ke hari Sabtu gitu ya rasanya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, biar bersemangat lagi, ada yang kamu tunggu lagi nanti teman Pro 2 ya di minggu ini. Kan kalau kita punya sesuatu yang kita tunggu-tunggu banget nih teman Pro 2, pasti bakalan gak berasa nih harinya berjalan ya teman Pro 2 ya. Check it out. Makanya awal minggu di hari Senin aku mau bahas tentang liburan nih teman Pro 2. Kebetulan banget kalau kamu memang lagi cari destinasi liburan yang punya reputasi aman teman Pro 2, dua negara tetangga Indonesia ini berhasil masuk ke 10 besar negara teraman untuk dikunjungi wisatawan dalam Travel and Tourism Index 2026 nih teman Pro 2. Wow. Dan keduanya ini dinilai memiliki stabilitas politik dan juga tingkat kejahatan jalanan yang rendah. Dan meski begitu, keamanan tetap perlu jadi perhatian ya, mulai dari mengecek kondisi terkini hingga menyiapkan kontrak darurat sebelum berangkat.

Dan dua negara yang masuk 10 besar itu adalah teman pro 2, Singapura dan juga Vietnam ya, yang masuk ke daftar 10 besar negara teraman untuk dikunjungi wisatawan dalam Travel and Tourism Index 2026 ini, teman pro 2. Dan Singapura memuncaki daftar, di mana Singapura menempati posisi pertama dalam kategori keselamatan dan juga keamanan dengan skor 6,87. Negara ini dikenal memang memiliki aturan hukum yang ketat dan juga tingkat kejahatan yang rendah nih teman pro 2, sehingga kerap menjadi salah satu pilihan wisata di Asia bagi pelancong dan juga ini mempertimbangkan faktor keamanannya teman pro 2 ya. Dan emang meski gak terlalu besar gitu ya, Singapura ini memiliki daya tarik yang banyak banget bisa dieksplor teman pro 2. Dan Vietnam masuk ke posisi 9 teman pro 2 ya, di 10 besar list kali ini. Dan skor yang diperoleh oleh Vietnam itu 6,52 teman pro 2. Dan menurut laporan, posisi Vietnam mencerminkan lingkungan sosial politik yang stabil, di mana reputasinya sebagai destinasi yang aman juga dinilai membantu menarik wisatawan di tengah ketidakpastian global. Dan gak semua destinasi punya tingkat risiko yang sama ya teman pro 2. Dan dalam laporan yang sama juga, Meksiko, Mali, dan Kolombia itu masuk daftar negara dengan tingkat keselamatan dan keamanan terendah bagi para wisatawan. Meski demikian, peringkat negara bukan berarti seluruh wilayahnya memiliki kondisi yang sama ya. Risiko perjalanan tetap bisa berbeda tergantung kota, kawasan, dan juga situasi yang sedang terjadi di tempat itu teman pro 2. Jadi pastikan kamu untuk mengecek-ngecek dulu ya destinasi tujuan kamu nih mau kemana gitu ya teman pro 2, agar kamu ya bisa mempertimbangkan segala hal yang bakal terjadi di sana teman pro 2 untuk meminimalisir resiko yang ada yang kamu temui juga teman pro 2.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

12 Pro 2, ini dunia hiburan lagi-lagi diberikan kabar menggembirakan tentang Katsai yang berhasil menjadi salah satu line up untuk Victoria's Secret di 2026 ini yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Di mana grup yang dibentuk oleh Hypebee dan juga Gavin Records ini teman Pro 2 akan tampil bersama sejumlah nama besar dari berbagai genre musik yang ada. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Victoria's Secret ya teman Pro 2, di mana dalam kirimannya Victoria's Secret ini mengunggah video yang memuat pengisi acara Victoria's Secret Fashion Show 2026. Selain ada Cat's Eye, ada juga Victoria's Secret 2026 juga menghadirkan Tate McRae, Megan Thee Stallion dan juga Megan Moroney sebagai penampilnya teman Pro 2. Dan untuk Victoria's Secret Fashion Show 2026 yang dijadwalkan berlangsung nanti di tanggal 18 Oktober 2026 di Los Angeles ini tuan Pro 2, berbeda dari beberapa tahun sebelumnya yang digelar di New York. Perhelatan tahun ini membawa pertunjukan tersebut kembali ke Los Angeles. Dan juga line up tahun ini menjadi perpaduan sejumlah genre musik ya, mulai dari pop, hip hop, country hingga K-pop juga ada teman Pro 2. Seluruh penampilan yang diumumkan juga merupakan perempuan sehingga menjadi salah satu karakteristik line up pertunjukan tahun ini. Cat's Eye sendiri teman Pro 2 sedang menjalani aktivitas grup yang bisa dibilang cukup padat ya. Grup ini baru memulai The Wild World Tour yang menjadi tour arena pertama mereka dengan mendukung perilisan EP terbaru mereka yaitu Wild EP Wild, juga tercatat menjadi pencapaian penting bagi Cat's Eye di pasar musik Amerika. Dan Billboard mencatat rilisan tersebut berhasil menempati posisi pertama di Billboard 200 pada Agustus 2026 kemarin, sekaligus menjadi album pertama Cat's Eye yang mencapai posisi tersebut. Wow, congratulations ya. Dan bentar lagi mereka juga bakalan tampil di Victoria's Secret yang merupakan, kita tahu sendiri, ini ajang fashion show yang bergengsi banget di dunia teman Pro 2. So, congratulations again untuk Cat's Eye dan juga para penampil-penampil lainnya ya. Semoga ini bisa membawa angin segar untuk karir Cat's Eye ke depannya.